0: Loikadi, 9 horas e 10 minutos, de Tembicília, Guitamuninga. De manhã, Mahungu, aí. E Natal, a pessoa que tinha de 10 horas, ginava Grimildo comigo, que era se alguma Mahungu. Engolossa Grimildo, o Gui deu Ian.
1: Nossa, Isaura Antônio, vem que se vai, que te dizia e Nhambane, ma puissa, e ali digo lá Moçambique, o monge pandrungulo já e Nhambane. Magotikisisa yisecha umunya sitarato sa yipandrungulu ndani ya kwetu kupungula dzimangunya dzimova dzioneka ko apunya ko kwa kupelenya sumane ngapinda dzioneka ka sukufanya vathu vhavhili kumungunya dzimangudza dzikambina ganela ayo ma ganya ko khayo mapuisa ya yakasiya litulo msambiki khayo ma thimsa khayo mana wonelela kupeta kulumukira sigaradzo ga hagano msawo unaonika kukasi kwa kupelenya sumana itago ga hidroponatiza ya kisiku distritu ya zavala mitumu nyaudahe yingulomba huvama kulipindulavu vahongola kasi vatembisa kuva mamai vamamisa sanana sawe ndani kwetika siku sanana sidandra kukwadi na kusindika si kusininga gumbu kuhodza kutinga kiyonya ilwana kayu aya imambe mahungu manalaphako ku chikhatinya dzidesa rashikala nukunuku
0: ingubunga kukaratu ingisi kitembiso kikitsadia kuhina 19 horas e 12 minutos.

Como ihambani kumukase ngabaye pa leto la MB Anbalzinho Anbalzinho kasina takuye sumbita kuwe unganyiditsa olukwema kalutsukula munhu kunyewe tanyizeke dimombe ngitsikedze dikuye basike malito emanikide ko hina kumapwa kachikati yeye anita makwako 24 minutos

0: kubula umunyamaboko salani sikimla kunyi matimu uhani mapulero ya omuhipa nungulike inyambane akasinanga kie hela abunya jimo tinya mihala ni kutismili inyambane 2026 wangi siva jititi ya inyambane kayo mahungu aya hinga resa kukwa litigo la muhunu hinga ganera ayo inyaku kayo mapuisa ya litigo la Msambiki omuhi pandrungulu ya inyambane magutikisisa hisecha umunya sitaratu sa hipandrungulu kupeta kupungula zimangu nya zimova zimangu nya kukunenga vindra kizu zingasonga watu wawili gambe hi ganede mahungu ma hukayo utangeli nya uhibuzi nya utangeli nya tumbunuku nya uendri wakupeta utembisa kusanana sinamani kako kumatsiku nya 29 nya agosto kala sezi nya setembro ga mihaga ni utisimili nya kukumbizi ndranga nya uhibuli agu jogos desportivos escolares simanega na siwona matimu nya ukare omuhi pandrungulu ya inyambani kayu aya nyimambi manga lapa Kermil Dukome ni Luis Batista Tsalani.
1: Ipwide mahungu ya inyambani. Ratungisi nyakoleki kai mahungu aya himapudeko. Mongo ingarisedwa kukremiyol tukome yikati, deji horas de 12 minutos. Mitumiki ya ragi Msambiki yititi ya inyambani. Soma kunekuru mfafuna bambi kwa kumungisi. Apo nya ukwandrani yikatana, inatamu ninga longo loko shiriku. Auluga sina isibwe yoye na kwetapa kuinga yadzega muimpi. FDD kuye anatakuta ibangalazi. Kulandre inatamana longo loko shiriku.

0: kangazo banyigane kizukin aba embegasi ba manegano lugera koga yupandiri ya jangamu kawenga manegaga sena yuwaramba ba hizimera aba yitizi yatu nyagoleje kwa hita hengera na umaburu ahulu hina bataka mugasi hunga larosa kwa hibela ndrani nyama uburu nao hinga sizeje katinya jinji hina kioto hoya hoya aba radi Musambiji kumu wawiri nina bataka mugunga pera kuwe ugromogu nyamudu wangu nina kini hoya hoya kugali na kumani
1: ugidi wa ingisi wa radi nyimbani abamu akidi wa tai nyandu umamu wati umamu Jacinto enyigivele kwa kia jangamu bairu Jacinto kulina kini boss boy boy
0: kageza banyigane kizukino babiri nyinabeta kambi uyinyugo nayi gasi kuga nyambadu kwangu nyumurosa kini uyane kugali na kumane
2: hoya hoya wengiswa radi nyambani enyigiwele kwa jangamu lina kenuputukazo nywa bayro di Jacinto kaina ngatadza masiregero nyasingi
0: kids hina we heta pera kamukuwe boys boy boy lina lili nyau boys boy boy lina nyau embi o mwendo lina nyama pasi
1: lina lili nyau boss boy boy lina nyau embelei
0: kugali na langu nyama pasi kuman
1: lina langu nyama pasi kini Armindu Naifi
0: Armindu Naifi eh lina lenya boys boy boy ulman hai ulite ndrani ya tumunya uimbi
1: lina lenyi mani dumu gadzipari ya vadugo kunyimana ngudzu vanyizunza pwe ne boss boy boy boss boy boy ah enyi silbombi lina lenya boss boy boy ngidzol dzeka sha ngilibeka munya uembele para vanyiti pwe ku boss boy boy ulimana kuhimurana ngudzu
0: kids nyana beta kamu hudzisano ye putukazi chini putukazi lina lili nyau putukazi lina nyau embi omwe ndrina nyama pasi
2: ya lina lili nyau putukazi lina nyau embi lili
0: kugali na langu nyama pasi kumane
2: lina langu nyama pasi Ken Carlos Naif
0: kids Carlos Naif lina langu kasi nyama pasi ngaye mbera kasi kuga lina lili nya putukazi ulimani hai udubeta kumburisa uimbi ulimani hai kwa ulitera vanya uimbi
2: lina lili nyau putukazi enta unyunu vungu omu galina langu lina u Carlos nyulubungwa kunyulona kheni khongo lungudzi nyulubungwa la nyigira podcast pari nkodzuti dwangudzo
0: kids podcast yo munyinga jitukura banya malina yanu nyuwenuke oyimumbu embe kuyi Armindu Naif i ukwe Carlos Naif kuyedza kisu enumana kwa manyinanda
2: ya eti vana kwa manyinanda huduya kama mai moyo papa imoyo
0: kids nyina ema nako nyisema makudzisa nyina peta kudziti kwaku uwe pungwana yenya uembe nyikubelele karini
2: E njipungwana ke nyau embe podini nakane ke nginyibele tipu brinkadera purai nyaigo kudzeka midomu tipu midomu hivetele enta unyaigira dzi viola kumisinku le truni sukote enta komo era hivararu monya omba viola enta moya omba midomu enta monya embelea enta uja hipeku mana famu hujimbia basi madzona npane wamchai wamchai wamchai purai enta hiwana ku homa na fama nyinga suku embe entao himlitso kumwedu hegulume papa tu papa hatemba nzimu papa hatemba nzimu kuimunga rumusana na vanango kamunanga tikilo heketo hai papa jetu kufama hinayo kuchota kuichamusia isinga romu hai munyunu kwatipara kwanza ku vathu vatsaka entao ulinga bedzi studentao hemba so bruso wana entao jai huweta dzo kusedzwa kuvathu purai
0: kids ahuru nga yembera uwe boys boy boy yipungwana yenyau imbi yikubelele kari ni nyamana yikubelele dzinga bele chidzundri yako ungaichamuse padwana
1: yipungwana yenyao embi ginyibele dinga idzwanga kane kidzi irma wangu apa putukazo kya hi vathu monya go hoha kana tsavu tsumihani galwe go hi kuka ya kira viola go kuka ya veta midhumu anta horu madzikunzi hali manyana padukana hipedza itutuma hinguya hitapandele midhumu eno kuhombeleke thogira dzinzimu
0: kidzi kukona muyutukuri yipungwana yenyao embi kino munayo kamwanga dorera kulunya kumemba kwai kwai mundu petaka siku loku kuemba kumo
2: yipungwana ke kakahininga ku hitsungunuka sindu komu hivana irima himonyu moyi mamai moyi papai moyi heningwa ku henge satsavu sila tsavu havararu
0: kidzi weze kimu vararu muemba kwa punya chawa wanu
2: ya etu vararu hemba kwa punya chawa watu
0: onya uraru amane kai
2: onya uraru adukidi kuvida himbya panda panda
0: kidzunga kanerane kukaje zimbanya kuphele chamani chizimba yeyi omwe ndurchanu mwa vararu kumoko moyo angadusa chizimba yeyi muhungora moya emba
2: ngakizimba yenya kupedzisi hege buda tsavu monya kuengedze sinya engedze sinya engedze sokuzara hege kodza ku jibele kizimba
0: kidzumungo dika si studio na rumo vaviri i era litsukulani ya kupedzisi kupali nyaku embe kakona kamwa maneka kasina mu complicate paduwana productor kukamalito kuhambana
2: Kakisimba yonya kupedzisi hongoni hamane kanya hikomplikari nyana sindu kuri ndikuhebudza komuni mani produtor muhebudzi vazishikondana kem professor aizama uhebudza uhebudza komu doi do nyahena swai munyoni kuzara hisirini hisikodza
0: kids boys boy boy nyako pakasi kuputu kazi basi amaneka kuna kuhisha mura ngaemba kasi kuga jizimba ye nyako pele muganeda bache ni mudembe papa yake nadzia emba papa yake inada mungara musanana ngaemba lane kasi kuyana ata jipwa jizimba ye papa admembe la jinana kuona pudi jizimba ye nyako pele munga yadusa
1: ka jizimba ye nyako pedisi papa aduya atashamala atadza kubonga abe ahininga tsapa uko yeji mbamu yarenga yiki mujikolako nyobonga jizimba jimunga uyanayo sinya kupedzisi nyisilu nyahuti hoshamala nikhetu jilongo jano
0: kidzunga embelana kamuko kamwa kamuno munga bela ka sendrana ya tumunya wimbe
1: gatumwa unyako embelei ibedi ku 2022 antikala muhunu 2026
0: kidzu kukaku emba kwanu mwavili kadzamane ka dziparidzile munga danda na dzumulu mambugangane hambarikini muhakana wonadzo dzingapeta ni dzuku tadzipata apanya tumwanu nyau imbi
2: Ga tumo tipo mama negiri mama nege henisinku watu Highland ya kuhenga varini hinga vahebu za wemba kukuba kweto tazipata kakina nikakawa watu entao hike tunada kakawa watu jahibon sopo dirini himu hebu za kata mutakiri ya rina ya itime anui akodza nui kwa emba nui akodza hoza lukuru ya inui
0: Saeza kuchiso kukujela 2022 munga peraka buko emba kala munga kuhi kunao saeza kisu manege na muhebu za mimi mchawa mima na emba niyo
2: So sigire gidi hebu zidimbi michawa kumaneka nini na emba niyo.
0: Kizunga emba nani kukasi zimba sanu emba ako kukati kuya kwenye zimba. Zimba munu?
2: Etu iwa wetu amera benta mipasada. Kisu hinga kai siri ni hisi hebu. Uketu ingoli hiveta nikina hingo hiveta marabeta mipasada.
0: Nina uya kwa ako uwe boy si boy boy. Kukasi zimba sanu. Singu tukasimite kangaloro.
1: Ya si zimba isu higirago itu. So msisi tuka kusita tipu loro. Ita itasi ya ketu ah never la pena. Masa tsau sizimba satu kasete katsimiloro so kuta tipo dzibringa deira
0: kidzweza kusizimba sisimetera kwangaloro kamane yena mugu situmisi
1: nada sieka isitumisi
0: yena ndija kuona jera ku musisitumisi sizimba sisi
2: kasizimba sesinyami loro kaisibelo langa ku olhemba kunyakuri vavile singuta sizimba sil kata mutholora miloro ya nya sizimba enta usungu garadza kupara mutasilandise osungaradza parotalandise kizimba nyaloro ya mungana
0: Saeza kisu zimba sanu, isu mwembago kusinya kumukara, mupimisa, mulowa, muhunga mwatepa.
2: Ya, kisu sikala hipimisa, enta wihongo hatepa.
0: Ngaye mbelani kukamu waka munga pela kuku emba, kala mwaka uhi kunao, sizimba singanu munasu.
1: Ya, kamuaka hinga pela kuku emba, antika kamuaka uhu, ini 32 nya sizimba.
0: Hiwa munga si ndrani nyama oburi atu, mwenji siku gaji katieji, gara adu basi kukapu wa maburi. Abeta kasi unga puwa nzimu, abeta kuhana kukaji katieji. Muzudongi sede kuba muhanisawa ingisi wa kuromu kukai.
2: Muzudongi sede kukuhanisawa ingisi wa radi nyambani.
0: Kitu, ngayi mbrani kasi kukije bi gizimba, hinawa ningago kukaji katieji.
2: Gizimba, hinawa ningago kukilinga emba uke tuhogri ya kutamba pra inu.
0: Ngulini kasi haupu wa gizimba jeji, nyaka wogu jira kutamba. Kasi kuba watakisa umwingisi.

Los de mwingi suwa rad musambi kiga jipandu kiki nya mi tumuku itonga nya sanambu sara sura mhunu. Kuzika turzi yore jima hungu ku antena nasional. Yawe kuzika turzi yore jini 10 minutes mininga mi hungu nyama hungu ku itonga. Natami nika zinzi muzatiku nukwa tika musambi ki karazi 15. 15 yore jima hungu ku rapa ku itonga, 15 yore jini 15 minutes tivisu. Maburu kamananga mugega. Kalau si zikin siaran si wanita kuat news, jika tina itu gwi, ini engkau orang kebetul mikir bahawa tu kugi zopi. Akan ikut rasa kalian su Francisco ni lar su show, wingi senyawa.

wow amukela akagasi pani kuraradzo yenge nyabuzayikisingozo topisima yambazaga jikati hongoga imbinzimu

0: kasi kusega hipa nge kinyaro nguku kuye pinzimu kasi na kusega uki esto pisima
1: inasega kunzimu wa zahara agu loliwe wahi
0: nzimu yungu yungu yungu tu uwe iti tamusiri yako
1: nyungu ziti yungu gane inyana ku minombelo kira minombelo kasi ku koza ku vanya nipuwa nanu yungu nona etapuwa ni ei nzadzin umwendro kaya ka nungu ngulu ku ahide
0: Ongani kai asirito pisima hairsi aku Zahara

0: Mwingi Swaraj Msambiki Lucido Yan Gamahongo Koyetonga, Ya Salambo Sansura Munom, Salambo Radico, Ya 24 Ya Agosto, Maganya 2026, Mahongo Urna Maganeka Yokomodre, Gatistu Ya Gofur, Ronga Gipan Ringu Yamban, Vanyama Vivu Tawana Kotonoa, Banavada Ringi, Sukmogom, Nivada Yambangi, Mambe Hurna Maganeka Yokovi, Ya Makmavina Ban Magid, Yavavan Yava, said the localidad Ya Malovan, District Ya Gofuru, Watawana Benzura Kumati, Kavanya. Bana kuromo gira katuma kona nyakubahe sekwenza kwa kipande kile maungu makopere mo manzanika Albino Said kuma kuni Bernardo Salomon kapanya kwa nembali ngi nyamtini hauko sweda ingisi nyawadi mapoisa yalitikula tula Mosambiki mwaka Japan rengu lya inyumban mangu tiki sekereka tumunya kuonelele Mike Mbelelu umunya staratu kanga kupweta kupweza sigaratu nyezi mangu nyezi mova zita kusina kurida rengu kufani iyo inga ikereka makupelani nyasumana apo kungaweneka kulusa uomi nya watu wavili ikitaratu nyeju kongoli ya umu kalitikula tula Mosambiki ya kustara national numero 1 yitimakanya kwa Japan rengu lya inyumban kabuta kuna kwaneka kutima tima sigaratu nyezi mangu nyezi mova mwini kinyama hongo kandranga nyama poisa mwaka Japan rengu lya inyumban warkuye kututumiswa nguzi nya zimova mwenrogambe kumbakoza kutemekanya kabinya kwa likitaratu kisivanga kuweka sikuwaneka zimangu nya zingi zita kuzina kuweka mga Japan rengu lya inyumban nurse ya bata warkuye kunguta kuna kereka tumu kanga kupwata kubwelezele huwani sigaratu sesi apu nya kumapoisa kama takumana kuromo kukama nanganye kuhambani hambani mafele kuwanelela makimbele ya kona umunya isu staratu gao kereka tumu kukiranda nurse ya bata nguzunguzi kwa distritu ya Zavala aku apu kutakuna kwenye nguzunguzi zimangu nya zimofa mwini ngi watu nya mahungwa kanilu kuye mapoisa maku utamana kuningidu mimuangu nya kusuo neki kuzumezisa niwebe uli azibedzaku umunya kututumisi nguzimofa mwendo rogambe kukimbisa zimofa mwani nya kubana vapele kukupinda kumunya kukurele siwe tete mwini ngi watu nya mahungwa waru kuye kukweteka kumoyo ni moyo uli akumbikimisi nya mofa manika ana kuhenge heza sungutanu kukubana arni kuhengera apo nyakupeza sigaratu sesi kulu zimangu nya zimova kizita kuzina kusuma kasi zina kuyisa ukaradzisa umuga Japan rengu lya inyambani kumodwe ka distritu ya Gofuru vanyamai vavili avava kutononwa kubana vari varengisi kumakwini wadahi nyambangi vanyamai vavili ava vangamodwa makupelani nyasumana ava vana kutonona kwadiko uo uvivi uovu kukulanda nurse ya bata wandanga nyama poisa umuga Japan rengu lya inyambani kusiko zidi kuvika siku modwa vanyamai vava vanari kwadiko ni sipupikisa mapimu sesi singa bana sita kuwa kipanikili ya Eswatini ahulu sina kuroma kukwa distritu ili ya Gofuru sifale kurengiswa aenge zere malitu ya kukanila kukuye gagota kuna kwenenga kubana distritu ya Gofuru kiri iyu nya vangi watako wana kuzibeze tela ewa fale kurengisa sipapikisa mapimu ahulu waru kuye sivulisesi kasinanga zumeziswa kumapuisa
1: vanula wanga kumiwa vati vayu shava praku vaya revendera akushava loku vashavilika ka provinsi ya Maputo pra vata revendera a Gofuru kama lili vatirisa praku riha avatrambela duro vatu vakhomiwe ile ka lezvi maphoisa mahalongoloto vangalongotsa tirulo pra vakota kukhomiwa vanhu lava vange vona vashavile kona azvidzahadza lezvamo
0: Gama litu ya nurse ya bata kana ligambe sungatano kukwa simbi sigaradu singa woneka ndana nyasumani inga pindra kanga handru nyatumu nyuma poyisa gane hede kukuye gakuta kuna woneka jigaradu nya ugevenga jinga gereka ka distritu ya Vilankulu apo nya kumutumoyo kuye angamanika ana kudumedwa kukwa ikipande kile kuhwane amaneka ana kusongwa mapoyisa kama takumana kusema kasama na kutuma kanga kupweta kutukula ava ngagira ku ubibi wowu
1: aka district ya Vilankulu amaphoisa ma lonzota para ku avakhomiwa vanhu lava vanga daya a munhu wa sex feminine kunga wasati anga daiwa a violariwa sexualmente amaphoisa ma hambati rwacho anga zavakata zavakhoma vanhu lava ikamba halaila chitsungura chi sima vachionelela loko vasima vaonelela hitakota kukhoma vanhu lava vanga maha achikaratu lechi inauso takhoma vanhu vamwanyani lava vafambafambako vamahugevenga aka profesa ya hine nyumbani
0: malito ya nurse ya bata munenge jamahungu wa ndranga nyama poisa umuga jipandre ngulia inyambani. Gubindra magumabina li bandra bagidi nyama banya wa lokalidade sede ya Maluvani ga distritu ya Govuru umuga jipandre ngulia inyambani. Kamata kufana kubenzula kwa liko kumati kala makupelani nya mwaka huyuguna wo nya 2026. Gaguta kuna kuromo temba yeye kabo nyakubana kugwanje katye yeguna kubahwa maranganya upakisel nyamati mana kusukoza kumanega mana kuyinga mati gambe umunya dzendranganya vathu mutangeli nyadzi relations corporativas ga koponi nya ubenzu nya lipovu nyamba ula sazol umuga jipandre ngulge nyambani Mateus Moss ganeri kukuya kubahi nya maranganya upakisel nyamati ga kutakuna kutumisa tsapanya kupohe $600,000 agudza ponya kupohe kuzimetikal 37 milhões nya zimetikais Moss warukuye gakuta kuna kutembiso kubana kuromo gum malanga ya mata kumana kupahwa mamanega mana kutumisa kapunya kwadi kapunya kuumbwa dzikomiti dzitakudzina kuonelera kuvegedza kapunya kwadi sigwadzi sitakusina kupahwa kholo sakugweta kuvega sisikodza kumaneka sina kuninga mati kavambe nivambe kupindruka. Na hingu kanela sungutano kupakisa nyamati, wubinda nyaligedhe nilipanda mazana mararu nyavato nya zikomunidade zitharu ga distritu ya Zavalo mga jepandre ngulia inyambani. Kabarita kufana kubenzula mati kama kuhigu nawo kabanya kubana kuhigisele tumakona nya upahe nya sikweza. Kwa kutaku nari vabani.

0: kuhigisa kwadiko nyaupahinya siku zisisi zinapasa dzela kuvika sikuoneka kuba na kuromo kuengezera tengu nya vathu vatako vanagumana mate papfupi na ria ya makungu nya makongolunguzi ya mufumu nyakuthimbisa kuba na kuromo kwa vathu vabindzula mati nyambaphela kukimbia mipfuka nyakulaphe vafela kumamana mitumu nyaulimi umuga japanringulya inyambani kitako inakufananisa mathumelo maina kwadi kuni kupata kuthimbisa kubana kuromo kukola mahungu nyakutsanangani maina kuni kupata kuonelela silusanako ni ulimi makunka nyakupata kutsukwatisa kudzunguzu senako ni ulovi kabu nyakubana kuromo kulukwa makhalelo yale maina kuni kupata kuonelela malanga yale utakuna kuromo makhalelo kukwa ulanga ni ulanga kukulandira makhalelo yakona kukarati gakuta kunokoneka kubana kuromo kukereka uhibudzi akukuthwazisa gavila ya inyasoro wapupi nyamakumararu nyadzitsari dzitakutsina kulumba mitumu nyaulimini ulovi omu inyambani ndrani nyakusikodze kumanika vanakuti maghireli yakona nyakukereke wothumuwoku muthangeli nya mitumu nyaulimi omuka japanringulu kya inyambani juju juwau ganeri kuya dzitsari dzitakutsina kuthwaziswa bweta kuli sinusine dzilondrora kabunya kwadi uthwazisi wowu ndrani nyapwete kutsukwatisa kuonelela silisanako ni ulovi omuka japanringulu kya inyambani nakubweta kuli sinusine kumaneka kuna kuthedwa kota sile silinako ni kubindzula kabunya kwadi silo saphani mwingisi wa radio Msambiki maungu itonga mapede haka kutsadzisaka Albino Said kumakoni Bernardo Salomão mambe maungu itonga manauya minru kujikatinya tzidash papapa radio Msambiki kusivela simamunya silambunya sadi
1: ipwide maungu ya inyambani.

Selambo Ningamu, Selambo Ningamu, Ningamu, Ningamu, Ningamu. Magazini yago Nyaselambo, Nyaselambo. Kukuhera Mufulu, Kalalubandri, Kalalubandri, Kalalubandri. Selambo Ningamu, Ningamu, Ningamu.

0: wena.
1: Ibungile Anita makwakwa empima kuhulela kuzinyani ngiyasi khadi yakho naina wayichingolwa ingane nipuni ngiyasi nakubela kuzinyani kasi kwahibika chibehe kwahibika chibehe chathu mwingi seti kolava kahedini makhoko iveni tinyumi iveni chibehe uveni sihaka loko udinaso ungasikota kuzithumisa hambi nikuveni nyala ni sauti kasi kuhibika chibehe chathu kata hinakula khadi yathu ilava ukubikela kayona hihiyela kuzinyani ithivela mdilo hinarara makhokho yathu mambidi hambi ichiwa mararu ati utidondisa kutona hisinza tinyumi tathu tampimu nichibehe chako cha itsimela kama isinza chibehe chakona msanaketo hinashutela dikhokho nitinyumi awa hinowa hichitipata nichibehe kasi hihlutela hikuita hireleka hithela nyala yathu hidiwileti hihungela mchovelo wathu kota tihungelisa kutona mchovelo wathu watinyumi hipungela kala sizasie kala uza mchovelo uhala uvitwa loko ichiona tose ula kuvitwa ingasikota kuteka sihaka sathu imakarapawa ingamatumisa ukhata kuleka hikatinga kambe disi hakasia hishavaku mwani kuleka hinothavisela kamisimelo isibeta ngena kamati yakuhisa himana kusikula nyana hibetela kachibehe chathu msanaketo hisimama mchovelo watu uchihala ili tetinga na munyu udini kaldu ya wanochila kududu na kaldu utela kaldu usimama uchihungela mchovelo wa wena kala uzuvitu udibitu utungasikota kuriula chibehe cha wena haungoja ni mipau hambi ni mpunga kama chibehe chisamba ni mipau basi mwengi seti mwenzila hila ugemeta mnongono kuwa tuwa nyasi wa msikati awa hingawa hichibula ni mami ishtiri iringi shangawa jika msala maila ni mtumua maha kuwa kushawe sati chai itakuwa hambana hambana iwe hichia niwa kama mtumia tau dao awa hingabulisana ni mami ishtiri kumbi anga higundisa nyana maila ni maluati ya chibele kelo kagozingani katu hiwe hichibika chibehe uchenje ni mabulu siya kela kama mnongono kuwa tuwa nyasi wa msikati mnongono kuwa Muzi mbitu wa kutumelo bindu lingani Sandra Masango Tomaj Valoya kwa nilani kamichini Nishiti